0: gurin miyan nan kuwa ina bukatar ƙari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
0: mama Aisha. Ina zuwa zan tafi gida in dawo.
2: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi. Ku daure dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan kayan armashin girki na Royco Seasoning Cubes. Yanzu ana samu a shaguna mafi kusa da ku. Royco, abinci mai dadi shine gida.
3: Idan har farin ciki yana da sauti a Najeriya, to tabbas zai kasance daidai da wannan. Shekaru 75 kenan, Coca-Cola tana tare da mu a duk wani lokaci na farin ciki da ke haɗa kanmu. Tun daga shagalin biki, murna zagayowar haihuwa, suna, saukan karatu, hira da abokai, har ma da sauran tarurrukanmu na yau da kullum. Tun can da har yau muna tare. Yanzu lokaci ne da za ku taya mu murna, ku mura gara basar ƙari kashi 20 cikin 100 akan kowace kwalban Coca-Cola, Fanta ko Sprite da girman CL 60 da aka tanada domin ku. Masa ku nemi taku a shago mafi kusa da ku.